0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemeru tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujagintuko mwalimu mawira ntumwari
1: ndijguru ndarwe dolido ndare